0: reggae. Uzanya nyamu wankatha kumina izili shogoro. Tukunde Rainbow Top. Trevor Don Ken. Baina Toto la Nyeusi.
1: Makosa aye ye ram. Kura mpoksa. Kuka. Ya weteta jelena kumone kwa aruka.
2: Tapi kita kereta mulut lagi besar nih kau harus kerja
3: nih. Kita mau mana?
2: Ini, kami khusus aku nih kita harus tera.
1: Bukti kerja kau harus tuh sensia.
0: Meru FM, Watanero ya Amiru. Meru FM, Watanero ya Amiru.

0: FM Watanero ya Amiru.
1: We mtu mujanja na nuende te kukenera maisha, nuende te kuona movira, kuona movies, kudhoma matangazo, kuona jaraja kuendere andekorone, kana kinyago suangoge, kire ide nkubange, downloada penjaro ya Opera Mini kuma kire Play Store na wenjoy 50 MB siya udheri ontuko. Kumenyamanto nkuroki, Guatanera na akurobadhatu kire mubango jodheri ontuko, kumadha kumine ijire muankatha inyashero kire aja kwa Meru FM.
0: Dikirete Meru FM wikamatege ukulukira 88.3.

0: gatugukubia madhaja gikinyanja haso tukado makemero tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujage ntuko mwali mu mawira ntuko mwali
1: ndijguru ndaro edolito
2: ni ndare madri ndabati za yafani kwese
1: tagidi ndeja tuika gida neto wakaremba Andukoni, Alevi, Benugeti, Veta, Vakina, Muru, Rometa, Kukunda, Eta, Kugano, Tuya, Murera, Kavia.
0: Ontukosion, de Sia, Jumata, Tumankan, Jumako, Ambiria, Dena, Sharu, Kiri, Mankada, Muguanja, Shamodena, Namuari, Mumawira, Tutumuari.